0: Jingela Susi, tämä tsameli jankama.
1: Vashi yama tsameli jankama vola lishaku, dropala tete, lita isakutulan kwa yatiku hi 36 graus centigrados. Kulanzala kilimana nampula ni 31. Pemba 29, Shimoyu na Inyambani 28. Vilankulu na Beira 27. Mapozo nchainchai na Lishinga 25 graus centigrados. Vashi yoma tsamala yanka mavola leswaku dropa la tete lita hisa kutlula nko ya tiku hi 36 graus centigrados. Kulanzala kilimana nampula ni 31. Pemba 29, Shimoyu na Inyambani 28. Vilankulu na Beira 27. Mapozo nchainchai na Lishinga 25 graus centigrados.

Salsiwa hi Monica Novel alamseka tlhela kombisa nongonoko lowu ka vukhandlisi la Tomas Buruma ku je ku engeta. Mingekile nongonoko wansati mahanyeleni.

0: Prazenka mtsetwa Radio Mozambique Dzonga Ndikatiku ikulosa niku kwezela eka nokonokulo u nyikela ku Jones mailato mahambela madene swi taratwini ndakona nyamuntla itava ilavisa kale titela nako ni mafambela manene ngopfufulana ka kula ku nyika Jones vatsongwane mailano kuba vativa a ku famba indlela leyi nene kambe na Cloud Masing ilana adaku na atlamsela leswi ke inga ntirho ta ku na ulandziwa imaphoyisa
1: eku rhanga ni lava ku alosa avayingiseti va Radio Mozambique kwinkwavo ku hlaya leswi ngo a xitaratwini a ntirhokulu hi nga na wona i ku va hi mpatsana hinkwerhu ku va hi yelisa tinghozi ta mimovha na hi konta swi ngopfungopfu na vatsongwana leswi vatsongwana va fanele ku ti vonela ka swona ku va a nga ve ku famba kumbe a nga ve ku chapela i ku va va xixima enawu wa xitarato va wu hlonipha leswaku va hambiloko va lava ku chapela va fanele va landza swa ku va ya nga valiwaha emachapelo lemanene leswaku va va tivhikela eka tinghozi ta mimovha ta ku va va chayisiwa hikusa minkarhi yin'wana hi vona vatsongwana vanyingi loko va ri karhi va famba exitaratwini va nga xiximi minawu ya xitarato a nga ve ku chapela a nga ve ku va kumbe va famba minkarhi yin'wana van'wana va tshama exitaratwini va tlanga kona va belana mabola va endla hinkwaswo se hi leswi hi nga swi ximaka ku va hi tivhikela eka tinghozi ta mimovha a maphoyisa lomu xitaratwini ku hinkwako mana ntirhokulu wa ku va u dyondzisa evatsongwani mayelana na mafambelo manene swin'we mahanyele manene exitaratwini a vatsongwani hi va landza xikolweni hi ya hi ya va fundhisa kona hi va nyimele xitaratwini ntsena hi rhanga hi ku va landza xikolweni hi ya hi ya va dyondzisa swa ku va loko va lava ku famba xitaratwini a fafambi tlhelo ra vona lela xinene leswaku va ta kota ku vona movha lowu taka hi phambeni ka vona hikusa loko va fambe hi tlhelo ra vona la xibaba a movha a va nga ta swi kota ku va va wu vona lowu taka hi se phambeni ka vona loko u ta ta endzhaku ka vona se swi ta kota ku va wu va chayisa na va nga wu voni kasi loko va wu cuvuka movha u ta hiseni a phambeni ka vona loko u fambe tlhelo ra xibaba loko u ri ka paseyo swi ta kota ku va loko movha u tshika u ehla nkova u tsindzaka ku travhara antsongwani a ta swi kota ku va a baleka ndhawu liya leswaku va a nga chayisiwi kambe loko a wu veka ndzhaku movha a nga ta swi kota ku vona kusa a hava ntsongwani loyi a nga na matihlo ya ku cunuka ndzhaku a vona nchumu se a movha yi fanele ku va yi veka phambeni yi tlhela yi dyondzisa mayelana na machapelo ya xitarato leko munhu a lava ku chapela xitarato a tikwami ka mindzhatindzhati ya ku basa na cuka matlhelo hinkwawo leswaku va ku ta movha kumba ku timovha loko hi lava ku chapela xitarato a tlhari la hina leli nga susaku ntsongwani li nga suka vutomi la ntsongwani xitaratwini i movha hi lexi hi xi vonelelaka hi ntambu leswaku va hi ti vhikela etinghozi leti hi pumba a ku tshama xitaratwini a va landza vatsongwani van'wana hambilomu mabazala va tshaka ku va huma hi xikolweni va va teka swidyondzisani va famba va rhendzelekela va xavisa na hi va dyondzisa swaku loko mi lava ku xavisa mi nga hlunguseni mimovha mahani leswaku mi lava ndhawu mi tshama leswaku vanhu va tata laha mi nga kona leswaku va ta xava leswi mi xavisaka swona n'wina mi nga hlunguli mimovha hi dyondzisa vatsongwana hi tindlela hinkwato hambi kerekeni a va landza vatsongwana van'wana tikereka tin'wana tidara leswi fundzisaka vatsongwana a famba na kona va fika hi fundhisa swaku va fanele ku va hanyisa ku yini hi xichavu xihi xa kona va fanele ku xi kuma loko va le xitaratwini loko para va hlonipha enawu wa xitarato
0: Mokseti, tswina ri tshima ngopfu swinene ku va u hlonipha leswi swi yelanaka ni mafambelo manene xitaratwini loko ke u lava u tlulela u va u swi tiva leswaku va u fanele ku va u cuvuka khwatsi nakona ke na u cuvuka a tlhelo laxinene ku vona leswaku va a ku timovha xana na u cuvuka la xibaba uga u cuvuka laxinene hikwalani ke u nga tlulelaku loko ku nga timovha kambe loko u fika makarhi ka xitarato u fanele ku va u tlhela kambe u cuvuka a tlhelo ya xibaba leswaku wake a movha lowuya a wu le kule a wu se na fika la kusuhani swa yenela ku u nga hetisela ku tlulela ke hikusa loko ke kunene wa le kusuhani wa swi kota leswaku va ke u nyimalaya ka ntsetselo wu ya na wa ku basa u nga kona la phakati ka xitarato kwalaho ke mukiseri wa hlengela leswaku va ku helisiwa a timhangu ta mimovha kambe Cloud Masingi nga burapiwa wa hina hi loyi a siyaku ntsatsi lowu
1: leswi va faneleke ku swi endla ngopfungopfu vatswari va hina va fambisaka mimovha va fanele va hlonipha emufambi wa xitarato ngopfungopfu vatsongwana va fanele va hloniphiwa ngopfu leswaku va loko va le hikuva loko va le xitaratwini abatsongwana va hina a va na dyondzo ya ku va xitiratwini a masinali hinkwawo ma nga kona mabala yini. A dyondzisa hina maphorisa vatsongwana exikolweni, tikerekeni, mabazara ni lomu ka ku tala vanhu loko va huma exikolweni, va tshika va kuma hi maparaji va dyondzisa. Se ni va vatswari va fanele va teka tlhelo leri va dyondzisa ntsongwani. Loko va fika lomu ka mindhazizala ku basa loko ntsongwana lawa chapela xitarata, va fanele va pumba a ku tsutsumisa mimovha, va nga khulumi hi telefoni loko va fambisa movha, leswaku va nga tshuka va khohlwa minkarhi yin'wani swa ku laya ka chapela vanhu hi ku twa bulu tsakisa telefoni. Va cuvuka ngopfungopfu etindhawu leti ti vanhu va chapelaka hi tona leswaku va tihlonipha, va tlhela va hlonipha emthetho wa xitarata. Hinkwaswo leswi i ku pumba etinghozi ta mimovha ta ku chayisiwa ka vatsongwana.
0: Ku rhandza ku va radio Mozambique ki va ta kola ni nokonoko lowu wu tisaka Jones mayelano ni mafambelo manene switarateni nyamuhla ke, yi kongomeke ngopfungopfu ka vatsongwana mayelano ku dyondzisa ta mafambelo manene switarateni. Nakona swi ta ri tshiva ku va wena mubyele u teka ntsongwana wo lowu heleketa leswaku va a ya tlulela a xitarata. U tlhela kambe loko ke u mudyondzisa mayelana ta mafambelo manene switarateni, u mu byela leswaku va a fanela ku va a fambela tlhelo la xinene, i nga tlhelela ke mpela a cuka nhaku ni movha leswaku va a ta kuma ku vona leswaku va a movha u famba njhani a ku va hambukana hi ndlela yi ya kona. Yamukela ku salisiwa ka Roxtino Botela loyi a bindzuleke ni wu kombisana kunoku lowu.